mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Menurut laporan terkait, sudah diamankan.

orang lainnya dalam kota hutangnya tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyita jumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, misalnya ada 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.

lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dia juga menemukan dugaan praktik lobi jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk menambahkan, penyidik masih mendalami apakah konsekuensi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap tujuan, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Harun Imam, TV JRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Forum atau AMF F10, Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok ini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan dan kau menjadi

2026 semifinal menilai kode etik laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga serta mengatur perilaku para pihak di

panitia bidang human trafficking dan HAM berat Gabriel Tua menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum hari Dunia yang menentang TPO yang dimulai setiap 37 pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan perlindungan korban dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Bukan laporan saudara.

saja bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak memiliki kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI atau seluruh sekolahnya dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana. Akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam kondisi ini saya ketik, saya tadi langsung itu aja dia sudah dibuang pun. Sebenarnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual beli yang gitu. Dan dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat dimanfaatkan lagi untuk rekrutmen dari penggunaan media sosial, menggunakan WhatsApp grup dan menggunakan metode mulut ke mulut sudah melakukan 10-an anak dan mereka mencari ruang di mana

0: menjauhi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dan itu edukasi kepada masyarakat juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
1: Indonesia belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
2: Ada ini dari Bogor. Menurut saya, sebenarnya orang-orang belum banyak terlalu paham apa itu TPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial. Tapi tentu saja edukasi harus yang dilakukan supaya masyarakat bisa lebih waspada gitu.
3: Halo Ujang dari Malang. Ya kalau menurut saya sih kalau melihat sesuatu yang dilaporkan kepada orang, kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan

0: selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk sanksian menyiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi terhadap kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi melalui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan PTPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan dari pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat kolaborasi. Pengawasan yang lebih humanis dan cepat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh wujud lain tingkat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang KPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masuk, sistem pendidikan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu telah menerbitkan pemberitahuan

Ja, tengo fútbol, no sé si actuar, pero yo jugar con categoría senior para World Cup, fútbol, championship, jugar duro con la ambiente de Malaysia, 23, 24, 25, 33, kalau mau lagi 4 medali 2 perak dan 1 perunggu. Indonesia memiliki situasi yang akhir dan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu. Kota Thailand dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia World War

Terbasi pula yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini juga diimplementasikan di lingkungan pemerintah kecamatan dalam bentuk pengajian rutin di lingkungan pemerintah kecamatan dan jajaran pemerintah Gampong atau Desa. Pengajian rutin di lingkungan pemerintahan kecamatan Darul Imara pada bulan ini yang diikuti jajaran pemerintahan kecamatan dan Gampong kecamatan Darul Imara berlangsung di Masjid Al-Faizin Gampong atau Menurut Ijumbang Kecamatan Darul Imara Aceh Besar pada kemarin Rabu 29 Juli 2026. Pada pengajian perdana ini, Camat Darul Imara Muhammad Basir menyampaikan bahwa pengajian rutin direncanakan akan digelar sebulan sekali sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pada pengajian ini, pihaknya mengundang semua aparatur pemerintah kecamatan dan Gampong ke Kecamatan Darul Imara. Sementara itu, Tengku Agus Setiawan Jamal dalam materi pengajiannya lebih banyak mengulas tentang pelaksanaan ibadah sholat yang merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim yang sudah akil balik dan suka

Bakti bukanlah akhir dari pengabdian seorang anggota Polri. Menurutnya, semangat Bayangkara yang berlandaskan nilai-nilai Tribrata dan Cakur Prasetya akan terus hidup dalam diri setiap purnawirawan sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh saat menghadiri syukuran hari ulang tahun HUT ke-27 Persatuan Purnawirawan PP Polri tahun 2026 yang digelar di Gedung Presisi Polda Aceh Rabu 29 Juli 2026. Sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar PP Polri, Kapolda Aceh menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua PP Polri Daerah Aceh, dan kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dari keluarga besar Polri.

0: Kamu udah didaftar sama petugas khusus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas yang datang, jangan kaget ya.
1: Iya, tapi aku penasaran. Sebenarnya kenapa sih kita harus ikut khusus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget.

0: buat pemerintah.
1: Data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.

kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rudianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh. Dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi serta Pemerintah Kabupaten Kota, atas capaian penilaian tahun 2024 yang menunjukkan semakin banyak daerah berhasil meraih zona hijau dengan kategori nilai tertinggi. Kemudian, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Aceh yang mulia dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa hasil penilaian bukan sekedar angka, melainkan menjadi dasar atau baseline bagi seluruh

di Mayuriau. Jenazah almarhum kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh Utara pada Selasa 28 Juli 2026 malam. Berdasarkan keterangan keluarga, Anas yang merupakan warga desa Cepgire, kecamatan Cepgire, telah bekerja di Malaysia sebagai petugas imigrasi selama kurang lebih 4 tahun. Selama berada di negeri jiran, ia sempat ditahan di depot imigrasi Sungai Udang, Malaka, selama sekitar 4 bulan. Pada Sabtu 25 Juli 2020, ke Indonesia melalui Dumai Provinsi Riau. Setelah beberapa hari berada di kamp imigrasi Dumai, kondisi kesehatannya dilaporkan menurun akibat sesak napas hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Namun nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia pada Senin 27 Juli 2026. Jenazah Anas tiba di rumah duka di Desa Bukit Hagu, Kecamatan Batukum, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai kesepakatan keluarga, almarhum dimakamkan di Desa Bukit Hagu, tempat tinggal orang tuanya.

Juli 2026, total bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulan ekonomi yang telah disalurkan di Aceh mencapai lebih dari Rp1,54 triliun. Berdasarkan data yang diterima RRI dari Satgas PRR, penyaluran bantuan jaminan hidup atau JATIP di Aceh telah direalisasikan kepada lebih dari 118 ribu penerima, dari total alokasi lebih dari 119 ribu penerima atau sekitar 98,1

dan menunjukkan perkembangan signifikan. Dari alokasi lebih dari 130.000 penerima, sebanyak lebih dari 135.000 penerima telah menerima bantuan dengan total dana yang tersalurkan mencapai lebih dari 670 miliar rupiah. Pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan Satgas PRR bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Provinsi Aceh.

Lumasiru Fatiti dapat menyebabkan autoimun, pancreatitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari tempo.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan pancreatitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau

semua jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan serta sakit kepala.

dan hujan ringan di Banda Aceh dan sejumlah wilayah di Aceh, sehingga masyarakat tetap diimbau untuk memantau perkembangan informasi cuaca resmi karena kondisi atmosfer dapat berubah dengan cepat. Nah, pendengar, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut telah hadir bersama kami sumber dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, ada Bapak Anung Haryanto, SSCMRI, selaku koordinator bidang

kita bayangkan ya, baik-baik ya. Pak beberapa hari lalu kan Bandara sempat mengalami suhu yang sangat panas ya Pak. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi panas tersebut menurut analisis BMKG Pak?

cuaca yang berubah cepat, Pak. Dan juga mungkin bagaimana nih, Pak, masyarakat bisa memperoleh informasi cuaca akurat sehingga tidak mudah percaya terhadap hoax yang beredar di media sosial, Pak?

silaturahmi ke sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Biren, Rabu 29 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah Aceh dengan ulama dan lembaga pendidikan Islam. Dalam rangkaian safari tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Serda Aceh,

proses pembangunan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung peningkatan kualitas proses bagi mengajar di lingkungan daya. Rangkaian safari tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk terus memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan lingkungan daya sebagai mitra strategis dalam pembangunan Aceh.

Mapolda Aceh Rabu 23 Juli 2020 dan kemarin. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kisdianto SIK, mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi antara Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban dan mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

0: Iya dong. Pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas yang datang, jangan kaget ya.
1: Iya, tapi aku penasaran. Sebenarnya kenapa sih kita harus ikut tes ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget.

orang mereka berjaya ini dapat termasuk. Bukan? Mereka perlu disertai radio Mula FM Sulu Salam, radio FM Kedijaya, radio Papa FM, suara berjuang, suara berjuang saling mengusmawin, radio Asalam Ulin, Aramnya itu dari Salam Mandace, radio Suara Sabang, radio Mutiara FM Tidu, radio Cempala Tengah Timur, radio Sulu Tanyang, serta di Riri, radio Radio Rimbaya. Ya saudara, berita pertama kami mulai dari

strategi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2023.

0: merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
1: Pengalaman dan rasa inklusif memahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama kada tidak ada masalah khusus. Maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi ada anak-anak.

pengguna institusi dalam forum pendidik madrasah institusi mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

yang mereka mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin cukup banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi posisinya lebih pedagang. Kalau dulunya posisi ini harus dipetik

memainkan huruf sebelumnya, bukan berbari, bukan dia menjadi zakat yang berfaedah, tetapi dia sesuai di sini dengan hurufnya, yaitu alif waw ya. Itu bunyinya kalau A itu ha bunyi cenderung, kemudian dia, dia itu ini, itu di keluarnya di dalam rongga mulut. Biasanya bisa di lisan, lidah, bisa di bibir, di kerongkongan. Dan di sini hanya di ruangan itu, ya, di ruangan mulut itu. Setelah ada terdapat huruf ha, huruf hi, kemudian huruf hu. Dan ini kalau dimunculkan adalah huruf vokalnya.

Tuhan dengan pagi pada kalimah Nabi, di mana Imam Nabi membaca dengan hamzah Nabi.

0: satu hari ini pinjaman kedua kepada Allah. Maka dari Muhammad, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini dengan Ibu Rosna. Ibu Rosna, sekarang ini masih teman-teman sama di sini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyambung?
1: Ada.
0: Sambil merindah dulu.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: 51 44 36 dari prosesi benda asing dengan mukarab sekarang surah Al-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4. Bila sambil menunggu kita lanjutkan dengan bahasan berikut ini perbezaan lafaz. Al-Harimuma bacaan ini dengan Assalamualaikum.
1: Selamat
0: datang Bapak Rusli.

كريم ربات أزواجك

iman dengan kedahaman, kedalaman, kedaham kadir yang mirip dengan asusi. Kemudian tatahu marba dengan al-kisai membaca dengan imanlah dengan marja. Berikut dengan imam nasihat dulu riwayat Abu Abdul riwayat dengan waras Nabi Yu menjadi Nabi Yu. Dan imam waras menambahkan lagi kerana wajib.

Al-Ghazi bin Kuntutok dengan kalau wakaf pada kalimah pada kalimah lima menjadi lima tambahan. Dan juga imam Ya'qub apabila berhenti pada kalimah yang ada tasbih nun benda dari benda. Jadi kita lakukan ini lakum ya lakum dari lakumu imam kalim dan kumpul dalam keadaan wafan. Aimanikum jadi aimanikumu imam kalim dan kumpul. Kemudian maulakum ini dimana oleh imam waraj.

kemudian Abu Ja'far, Abu Amru membaca dengan wahwa matikan hal. Atau bila waqaf oleh Imam Ya'qub menjadi bacanya wahum. Dan demikian dimatikan wawnya. Dimatikan hal dan wawnya juga dimatikan. Wahum. Atau waqaf.

وهو العليم الحكيم. Takut dengan iman waras. Jika terdengar suara tarikan Qur'ah, silakan gabungkan diri dengan Prosekti RRI dan Aceh lewat nomor kontak 0651443336 untuk membacakan makorah surah surah At-Tahrim dari ayat pertama hingga ayat keempat. Dan menyebutkan percayaan iman waras. Di sini alif dipindahkan ke huruf zal, karena sebelum alif didahului huruf mati, maka baris alif dipindahkan kepada huruf tersebut. Wa'id asarwa, jadi wa'idha sarwa. Imam Hamzah wa'id asarwa dari Sabta. Kemudian Nabi'u Nabi'u, Imam Nafi' membaca Nabi'u. Kemudian Imam Waras Anja di sini dengan oleh sini diperbedakan dengan waw atau dengan iya. Seperti Imam Nafi' tadi sebagai Imam Riwayat, Imam Qira'ahnya menjadi Nabi'u, jadi yang lagi Imam Waras Nabi itu karena menjadi Imam lagi Nabi'u tadi, jadi Nabi'u lah ini Imam Waras atau Nabi Ulilah diganti dengan dia atau Waw.

pribadi terima taat, menambah pemahaman dalam berkata-kataan. Dan yang belum sempat pada malam ini, sudah banyak kendaraan yang sempat lagi. Nah, warga Matai, warga Sibli, kemudian warga apa lagi? Banyak ya. Yang juga bergabung lagi dengan siapapun, silakan nanti kembali untuk menggabungkan diri pada malam. Malam Kamis, malam Jumaat akan datang, kemudian hadir insyaAllah bersama terus satu orang di depan tadi. Terima kasih dan ini malam ini bergabung yaitu di Rasna di Bukitan Boto, kemudian Bada Katimura, Bada Akhir, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Arni, ini di Bukitan Boto juga, Ibu Mertia Pulau Aceh, kemudian Ibu Laili, Ibu Laili Ketepan Air, Pak Rizli, Ibu Serini, Bada Akhir.

kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sebenarnya kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga.